Akasbani Imphal ngangbum ngan thoina pau pajari ahan badamaru oiba pau Bhagavan Jagannath mayambung balabhadra amadi masanupi subhadra gi kangsing bagi thorum ratha jatra angasi dagi Orissa gi puri da haure Kendra gi mantri mandol na Uttar Pradesh da Varanasi gi damak elevated highway project ani gi lupa koti kun manga gi senphom kai thokpage ayaba pikhre Pradhan Mantri Narendra Modi na Haryana gi Jind amasung Sonipat ki marakta sengda balai ba gi ihan han

kunsi lai rang na lai ka falingai sai sak pa sigi aroi balai shol isaini isai sibu sai reng ba ke ke wahengbam lobi resi.

loyum baloyum bi film asigi isai saisakli basing rahul asem amadi pusparani zinimax sanagi mayekta sanjoy binas na sairang bi isaini lobirasi serial number 7 oi

0: kungan ki thoram tabi riba khwai ponumo pu ahan mamak tada taram nok jari khurum jari inauton show birle
1: ahoi yojaragle taton
0: inauton phida som diling shin biu
1: phani phani taton
0: inauton ngasi si sagol se numit oibana thorong ki aroi beda naha sing da skill development ki maru oiba hairi be hiramasida Dr. Sinam Yoren to mamaitain ngang bigani adumupu thorong ki ahan basi khunung isei matamin asi saisakli bi nauriam ganga tombi aduga sakpi ga doriba matang sina moirang kangle rol da pure man kau phabgi matang da sakpi gani masi taminasi
1: taminasi taton

0: Bima, Bima, kena ni sabu kau dorang ino. School dara, Bian dara haiwani, kau dorang ini nang gosih, am tak kumui mi. Bian kakak dara kau puram miro, kumui mi nang bo. Song kap tanah lay masih, ino ina muk pujan lagi he masih. Bima, mama isi di luar dia dana kau sen mapa mayam sih na. Kau dorang ini nang bo, kena anak kau ino, kena anak kau ino haiwani nang bo.
1: Sirkiway, makui mayam na, ibu puri ba.
0: Is, nang nak kahihana tau duge.
1: Kaisu tau de.
0: Nang nak kaisu tak tau dene hek tak puba ya bote. Se, se ngahayu imada. Nang nak sumadi ne, aina lan tau tau dini. Isada pura iba makui sing do. School dagi tato anna tau ribani aina. Se, hayu imi nang bo.
1: Makui na, aika nganda na aiki lahik da. Wahong matu pasada ba, ama yepsilam iba. Aina kari gitu haru raga, makoy mari canga ga, micang oi raga, aina anda pura iba.
0: Parese parese to, mai tato ogane, krim mama ne, ima tay birage. Nanti, si bu hau na berahe benida, angang sing tubu, kuzin na caw hali ba tubu, karam mama mama pano, mama mama pana, kuzin ka mat takak biramoy. Matsa matsa sing to, wara guatiem su tau ramaroy. Matsa sing to, Nganu yang tahu nene, pakat hado agane, thambazat ni dah. Nang supah desa, tu. Aduga, nakui class master tuan tuan bahaya tu di kandro.
1: Last period korum dayden.
0: Is, ija si, kapna kapna, sauning sauning nak class yau rebani nene. Kadai dagi lain ikhaya nene si nadiya. Last period ki ozat tu di, kesunta hidro.
1: Kerja hidin nene, nakui hayeng nene kena bayar de. Mi amada mi ahum napu ba. Ya, dekoh hari aga aduh tuh kere.
0: Is, aduh kat eh hai ba, asok tine isada tau bawa. Pai, ayah yang sekolah sat ke, aduh gan eh, isagi mai dek kuzin nak kuat lagi hinjab sing dugi ne, mayum dek sat lagi ne, ima tik tau ke kang ni. As, ayah yang gan gai dek ruida, hausi ek dek sat lagi ne, nak kui class master do ayah unaru ge ayah, aduh gan kuzin kak pi mayam sing dugi ne. Mayum gane, hang gane, ay sak lu daurim ni huzi ay. Yang woi cah se, hari yang bau, mamai se, dah taran ya bai. Ay pindah ay sini ay, cah ya bai.

Pikling ay imaibagi masaygonda ining tamna chinchung duna sana jaramba ay ginung sijaraba kunggang nangbudi kay dongnungda kaubalaiti ning singling asiso isung imanawa singa adungay labuk lamhangda taroy kunduna kuchin chinduna lebak tayraba kutuna ahaw haw ta tidana jamin nakiba hene sumahaw laiki nung siba khakna achit bali punamada punduna asuki mate nungai ki awaba masak khangdriba aihakna thaduk lamduna lakhi aigi nungsiraba khungangbu sakhangna driba mapamamada ngasidi aigi nungsiraba tamahuraba khungangbu asuki mate ningsinglakli